0: Heaven.
1: Hold on.
0: I don't think I want more.
1: Oh, Timoteo.
0: I'm going to go to the hospital. Yeah, Cornelio.
1: Cornelio? Yeah, JJ.
0: Tito.
1: Sao le Tito. Timoteo mo mo Timoteo lua Tito. O tusi na ta o tusi. Ya ta o tusi skolo tusi fa fa fa. Pastoral epistles.
0: Saya kulore ini sila. Ama ini semua gua soal we KTA macam dia wah we. Okey aku kulore semua gua ini sila. Saya kulore ia langa twenty five. Mulai waktu tu gua re. Ya we kepala emak fak kulore. Aje mangkua. Orang semua gua. Bawa emak train gua fak kulore. So say upuai.
1: It is a good thing.
0: Ya, kafir sendiri. Cop. Mesti weh balau. Cop ini kak, ini kusmu. Ya, fakir loleh. Ya, fakir upo kusmu iya. Ya, kuloleh ini kusmu gua. Aleluya. Ayang lu lah kusmu gua. Kau udah di gua. Orang lah, kau kusmu gua. Fakir loleh. Oleh alat kala, kafir suku dia lah. Orang. Ya, lebih sini. Emaknya tahu macam si bak yang baik pola ni upu kau kuai lepas semua ni.
2: Amin.
0: Ya maroh fakta kiri ya. Terlebih kau pun kau lepas. Jangan faham aku orang ini semua. Amin.
1: Oh sure.
0: Abi aku jangan silau kau semua kuro. Kembali lagi sorry. Kau untuk menggunakan upu aku supaya ini.
1: I don't know what you're going to do.
0: Oso pangua sa mo, elis so pangua tupai. Ole niya kaya kesa uo, ole niya pinang ni, kaya ni kuha sa uo. Ako pa alo ngoy, sa mga ka uo ang pinang ni ngoy, Sullivan. Iyo ka ako uo nga.
1: Oye ni ngo? Oye Sullivan.
0: La, Sullivan. Lan. Orang sebenarnya garu cepat. Garang cekir semua orang sebenarnya cepat. Yang efek, aleluya, lu lakos.